0: Atethegi ugai urotugira.
1: Urotugira ni ndu wa riri ni ndu wa gutumenyerera. Ni auga andu mamenyererwo ni ngai tondu wona citukuragia wa njohi ri.
0: No ma amamenyerera.
1: Mama no ugai ugiromenyerera andu. Nigetha andu acio marahiuranio ni njohi ri. Maguukirwo na mabiririe kuona kabere hanini.
0: Na maiguire tha muno ni
1: getha. Na maiguire tha.
0: Mahote gutigana na njohi icio cia ibango. Ona njohi ciothe. Nigetha miciiga cire na andu matige.
1: Eni.
0: Rĩu rĩ mũthikĩrĩria itũ thaa citũ nĩ ciathira na ndereti na nĩ tũrĩ aria rĩngĩ. Nĩkĩo kĩambĩrĩria kĩa ũhoro ũcio nĩgetha andũ makorwo makĩmenya ũrĩa kwa ũikarĩte. Tũkacemania nawe ithaa rĩngĩ wakana.
1: Thaa ĩmwe ya hwainĩ.
0: Thengiũ nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ.